Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari Rock and Brevas masih hadir ke tengah ruang dengan Anda ya. Draw the Line baru saja mengudara. Semangat pagi kembali buat yang belum sempat mesenggol. Oke. Pagi hari ini ada Pak Oko di Tenangkuli Padahal dari seri tadi ya paling awal bergabung. Tapi senggolnya kok bisa baru coba. Gak apa-apa ya, maaf Pak Oko di Tenangkuli sana. Oke, single sudah mengudara tadi ya. Semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga ada Bu Mami di Gatsu sana. Oke deh, semangat pagi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Kemudian ada Pak Dewa Apple juga. Selamat pagi Pak Dewa Apple untuk apa ya? Halloween-nya sudah mengudara tadi ya. Semangat pagi kembali di belakang Pak Dewa Apple. Oh, Pak Dewa Apple dari Bukian Pelago ya. Siap deh, semangat Pak Dewa Apple. Lanjut ada Pak Gusti Lanang yang always happy di seputaran Nusa Dua sana. Oke, untuk singlenya tadi kayaknya udah ya. Udah untuk Iron Maiden-nya. Lanjut Pak Tut Rai Sumardinata, gimana kabar Pak Tut? Semangat untuk rangkaian aktivitas juga. Skidrownya juga sudah mengudarakan, semoga bisa memberikan semangat ya. Buat siapa lagi nih? Ada Bu Jero Koming di seputaran Daumo sana ngabsen. Ini Bu Jero sudah menjawab ya. Kita punya yang Rednik aja mau, sudah ready sih ya. Tinggal nunggu konfirmasi. Kalau belum ada konfirmasi, may hadirkan saja nanti ya. Karena waktu juga berjalan ya. Oke, semangat Bu Jero Koming. Dan yang pastinya ada Pak Gus Jaya di Batuan hadir pagi hari ini dalam Rock and Breakfast.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri Rock and Breakfast tentunya masih hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Single-single dari Blantika Musik Indonesia siap mengudara hingga tuntas jam 9 pagi nanti sudah dibuka oleh UKM lewat bayangan ya. Semangat kembali yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda, begitu juga yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sendari, follow lagi Radio Suara Sendari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You are listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap stay di sini hanya di 89,4 FM Suara Suneri. Sesaat lagi akan hadir program kami Intips, Informasi dan Tips.

89,4 FM Suara Sinari kembali dari lantai 2 kawasan Air Spratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sinari. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Silakan juga tensi ke via Facebook kami Suara Sinari atau melalui WhatsApp di 087 773 3318 964.

Ya, 89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari. Semoga bisa tambah semangat ya, dengan satu nomor dari milik Ade Anwar yang baru saja hadir untuk Anda, dan yang pastinya sehat semua harapannya. Baik, pecinta suara seniari, Anda gemar minum kopi? Ya, bagi banyak orang, menyeruput secangkir atau dua cangkir kopi di pagi hari, itu memang sudah menjadi ritual wajib yang tidak boleh dilewatkan. Tetapi tidak sedikit yang sering kali merasa bersalah, karena takut kebiasaan ini berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, khususnya jantung. Sebuah pernyataan ilmiah terbaru dari Asosiasi Jantung Amerika atau American Heart Association yang dipublikasikan dalam jurnal Circulation menjelaskan jawabannya. Tim peneliti mengumpulkan data kesehatan terbaru dari berbagai studi untuk melihat efek kafein terhadap tekanan darah, kolesterol hingga resiko penyakit metabolik dan kardiovaskular. Nah, hasil tinjauan tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang, konsumsi kopi dalam jumlah sedang justru aman dan berpotensi membawa dampak baik bagi tubuh. Lalu, seberapa sebenarnya batas aman untuk minum kopi? Kita akan intip sesaat lagi ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Manja.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, Pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi di Intips ya, informasi dan tips cinta kilat baru saja mengudara dari miliknya Bimbo. Sesaat lagi akan hadir di klub ya. Oke, yang sudah intip hilang permataku, sabar dulu. Kita intip dulu nih, batas aman untuk minum kopi sehari ya. Ya, ketua kelompok penulis sukarelawan sekaligus ahli jantung dari California University San Francisco, Gregory Marcus, mengungkapkan takaran aman konsumsi kafein harian berdasarkan riset terbaru. Nah, dalam tinjauannya terhadap penelitian terbaru, bagi sebagian besar orang dewasa, asupan hingga 400 mg kafein per hari setara dengan hingga 5 cangkir kopi berkafein per hari tanpa tambahan gula atau pengisi ya, aman dan tidak meningkatkan risiko kardiovaskular. Namun, para ahli memberikan catatan penting. Manfaat kesehatan ini bisa langsung hilang menambahkan krim, gula, pemanis ataupun sirup perasa ke dalam cangkir kopi. Nah, sumber kafein itu juga sangat menentukan. Kopi itu murni dan teh itu kaya akan antioksidan yang baik untuk tubuh. Sebaliknya, minuman energi justru diwaspadai karena memicu lonjakan tekanan darah akibat dosis kafein yang terlalu tinggi serta kandungan gula yang tentunya tidak sehat ya.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89,4 FM, suara Sineri, pecinta suara Sineri, salah satu hit milik dari Kus Plus, sudah hadir juga untuk pagi hari ini dalam intip siap membawa kita melangkah di menit ke-48 lepas dari jam 9 pagi. Ya, kita masih membahas terkait tentang takaran kopi yang paling ideal ya diminum dalam sehari biar jantung tetap sehat juga. Ya, berdasarkan analisis data, kebiasaan minum kopi secara teratur dan konsisten dikaitkan dengan penurunan resiko diabetes tipe 2. Salah satu studi mencatat adanya penurunan risiko hingga 27% pada wanita yang rutin meminum 3 cangkir kopi atau lebih perharinya. Tidak hanya itu, kopi juga terbukti melindungi jantung dari penyakit arteri koroner. Jadi sebuah meta-analisis dari 30 studi menunjukkan konsumsi hingga 3,5 cangkir kopi per hari itu berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung koroner sebesar 10%. Data dari UK Biobank bahkan menemukan bahwa takaran 2 hingga 3 cangkir sehari itu menjadi jumlah yang paling ideal. Nah, manfaat serupa juga ditemukan pada risiko stroke. Warga yang terbiasa meminum 3 hingga 4 cangkir kopi per hari mencatatkan penurunan risiko terkena stroke hingga 21%. Nah, secara keseluruhan, laporan ilmiah menyimpulkan bahwa bukti-bukti dari studi kohort besar mendukung penuh keamanan konsumsi kafein dalam batas yang wajar ya. Jadi konsumsi kafein atau kopi dalam jumlah sedang yakni hingga 400 mg kafein per hari atau sekitar 3 hingga 5 cangkir aman bagi sebagian besar orang dewasa. Dan itu juga dikaitkan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah termasuk penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung dan juga fibrilasi atrium serta hipertensi dan juga diabetes tipe 2.

pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sunyari. Selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 17.935 rupiah. 1 euro setara dengan 20.494 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 24.020 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.596 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.09.

89,4 FM Suara Sumeri, pecinta Suara Sumeri. Masih lanjut ya kebersamaan kita dalam Intips, informasi dan tip yang pasti masih bermain di sini hingga tuntas di jam 11 siang. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sumeri. Semangat semuanya, ntar kalau masih mengikuti rangkaian aktivitas yang lagi ngedui, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita masih membahas ya informasi kita pagi hari terkait dengan kopi. Takaran kopi paling ideal diminum dalam sehari biar jantung tetap sehat, sudah kita intip bersama ya. Jadi pecinta Suara Sumeri, manfaat kopi untuk kesehatan bisa diperoleh secara optimal selama minuman ini dikonsumsi sesuai dengan takaran ya. Seperti yang telah diketahui bersama, kopi memang terkenal akan khasiatnya dalam melawan rasa kantuk sekaligus penambah energi. Namun nyatanya minuman berwarna hitam ini memiliki sejumlah kebaikan lainnya bagi tubuh ya. Jadi kopi itu merupakan salah satu minuman yang banyak digemari. Tidak mengherankan memang, mengingat minuman berkafein ini memiliki perpaduan rasa pahit dan manis yang khas. Namun di luar itu, tahukah Anda bahwa kopi memberikan beragam manfaat juga bagi kesehatan tubuh. Di antaranya juga bisa menjaga kesehatan otak ya. Nah, manfaat kopi bagi tubuh yang pertama ini adalah membantu menjaga kesehatan otak, di mana kafein di dalam kopi itu memberikan berbagai efek positif terhadap otak. Di antaranya membantu konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati hingga menurunkan resiko depresi ya. Mengonsumsi kopi secara rutin dapat membantu mengurangi penurunan fungsi otak. Bahkan minuman ini juga bermanfaat untuk menurunkan resiko demensia dan juga Alzheimer. Ya, jika Anda mungkin punya riwayat diabetes tipe 2, manfaat kopi untuk kesehatan selanjutnya bisa mengurangi risiko penyakit diabetes tipe 2. Pasalnya, mengonsumsi 2 cangkir kopi per hari itu dapat membantu mencegah resistensi insulin. Nah, hal ini dipercaya sebagai khasiat dari kandungan kafein di dalamnya ya. Manfaat kopi ini bisa diperoleh secara optimal jika tidak ditambahkan gula atau jenis pemanis lainnya ya. Nah, penting untuk diingat pula apabila telah mengidap diabetes, kopi adalah salah satu minuman yang perlu dikurangi. Ini karena kafein berisiko mempengaruhi kadar gula darah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi ya, yang sedang intip juga single dari miliknya Mus Mulyadi, Tetap Semangat, dan mudah-mudahan bisa terhibur ya. Yang atensi juga, selamat siang buat Bunda Alia di seputaran Ubud, dan juga buat Kakek Sugeng di seputaran Renon. Mohon maaf untuk single ini yang nyanyi Kus Plus ya, kebetulan Kus Plus sudah tadi ya. Oke, semangat untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita intip kembali manfaat berikutnya dari kopi adalah menjaga kesehatan liver. Ada berbagai penyakit yang dapat menyerang organ hati seperti hepatitis, sirosis hati, perlemakan hati, hingga kanker hati. Nah, rutin mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi sehari diketahui dapat membantu seseorang menurunkan risiko terserang penyakit tersebut ya. Manfaat kopi untuk kesehatan selanjutnya yakni membantu mengurangi risiko terkena penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu adalah gangguan pada sistem saraf yang dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan dan juga keseimbangan. Nah, berdasarkan penelitian, konsumsi minuman berkafein seperti kopi itu dapat menurunkan risiko terkena penyakit Parkinson. Selain itu, kopi juga berpotensi membantu penderita Parkinson dalam mengontrol gerakan tubuh dengan lebih baik ya. Nah, pecinta Suara Sunari, mengonsumsi kopi 1 hingga 2 cangkir per hari diketahui juga berkhasiat dalam membantu menjaga kesehatan jantung. Mengutip dari situs Harvard School of Public Health, orang yang mengonsumsi 4 cangkir kopi atau lebih per hari berpotensi menurunkan risiko stroke daripada orang yang tidak minum kopi sama sekali.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari PT Sister. Ya, sudah hadir 39 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi ya. Langsung saja kita intip kembali, selain menjaga kesehatan organ tubuh, kopi ternyata juga memiliki manfaat dalam mempertahankan berat badan ideal, bahkan berpotensi membantu menurunkan berat badan ya. Nah, manfaat ini dapat diperoleh jika kopi dikonsumsi tanpa tambahan gula sehingga rendah kalori. Kandungan kafein dalam kopi diketahui dapat mempercepat metabolisme dan meningkatkan proses pembakaran lemak dalam tubuh. Inilah yang menjadi alasan mengapa konsumsi kopi dapat membantu menjaga berat badan yang ideal. Ya, manfaat kopi yang tidak terduga lainnya adalah kemampuannya untuk menurunkan resiko kanker. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya ya, kopi itu diketahui dapat membantu mengurangi resiko kanker hati. Dan ini disebabkan oleh kandungan kafein yang mampu mengganggu perkembangan sel kanker mulai dari fase awal hingga menyebabkan kematian sel kanker. Nah, pecinta Suara Seni Hari American Cancer Society juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kandungan antioksidan yang tinggi pada kopi berpotensi menurunkan risiko kanker seperti kanker prostat, hati, kemudian endometrium, mulut, dan juga tenggorokan. Bagaimana ke tips sehat untuk minum kopi? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan Oscar Haris ya, yang sudah hadir juga, mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat Anda semuanya ya. Kita langsung saja inti pecinta Suara Sunyari. Tips sehat minum kopi. Jadi manfaat kopi untuk kesehatan memang cukup beragam, tetapi mengonsumsi kafein secara berlebihan itu juga beresiko ya, menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti diare, sulit tidur, kemudian cemas, jantung berdebar, serta tekanan darah tinggi. Oleh sebab itu, sebelum mengonsumsi kopi ada baiknya untuk memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah ketahui toleransi tubuh dalam mengonsumsi kopi serta pahami juga bagaimana efeknya terhadap tubuh. Salah satunya terkait dengan pola tidur. Kemudian simpan kopi pada tempat sejuk dan kering, jauhkan dari panas dan tempat yang lembab. Hindari mengonsumsi kopi yang terlalu manis. Perhatikan kondisi kesehatan. Kopi tidak disarankan untuk orang yang memiliki riwayat sakit maag atau diabetes. Selain itu sebaiknya kopi diminum saat keadaan perut telah terisi ya. Nah, meski kopi memiliki sejumlah khasiat, tidak menutup kemungkinan apabila beberapa individu dengan kondisi medis tertentu disarankan untuk membatasi asupan ini guna menghindari risiko masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, untuk memastikan asupan nutrisi yang Anda konsumsi telah sesuai dengan kondisi tubuh, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Baik, pecinta Suara Sunyari, semoga bermanfaat ya informasi kita untuk pagi hari ini, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua ya. Pada dasarnya, kopi aman dikonsumsi dengan takaran yang sesuai atau dengan batas aman ya. Oke, selalu lagi jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dengan berakhir informasi ini, sampai di sini pula menuntaskan Intips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

98,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya, 23 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari mancanegara untuk Anda. Dan kali ini dari Dolly Parton ada You Are.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, itu dia dari Jennifer Lopez ya, Open Up My Love sudah juga dihadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunari hari ini tanggal 23 Juli. Ya, tepatnya hari ini. Ya, selamat ulang tahun buat pecinta Suara Sunari yang punya tanggal lahir tepatnya pada tanggal 23 Juli ya. Jadi tanggal 23 Juli ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional dan mencatat berbagai peristiwa sejarah yang penting ya. Di antaranya pecinta Suara Sunari, Hari Anak Nasional ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Di tahun 1973, pendirian Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Di tahun 1998, pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Di tahun 2001, tepatnya pada tanggal 23 Juli, terjadi peristiwa Megawati Soekarnoputri resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kelima menggantikan Abdurrahman Wahid. Di tahun 1952, tepatnya pada tanggal 23 Juli, terjadi peristiwa kudeta militer pimpinan Gamal Abdel Nasser memaksa Raja Faruk dari Mesir untuk turun tahta.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara sebenarnya.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 1 siang. Sampai sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan tepat di jam 1 siang. Baiklah pecinta Suara Sunari, selamat menikmati santap siang hari ini, selamat beristirahat dan semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Di tempurannya crunchy.
0: Good!

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, baru saja mengudara lagu dari miliknya Katy Bailey, Love Funny That Way ya. Dan berikutnya sudah siap untuk menemani pencinta Suara Sionari, lagu dari penyanyi yang bernama Elizabeth Cook. Lahir di Amerika di tahun 1972, dia merupakan seorang penyanyi country dan juga seorang penyiar radio ya. Dia telah membuat lebih dari 400 penampilan di Grand Ole Opry sejak debutnya di tahun 2000 ya, meskipun saat itu dia tidak menjadi anggota ya. Elizabeth, putri seorang penyanyi yang menikah dengan seorang apa ya istilahnya mungkin musisi juga, tetapi tidak terlalu fokus ya di dunia musik ya. Dan hampir tidak dikenal ya. Dan sebelum dia melakukan debut albumnya di tahun 2012, Pencinta Suara Sionari, barulah nama Elizabeth Cook masuk menjadi sorotan ya. Bahkan The New York Times memanggilnya penyanyi country yang tajam dan mengejutkan serta tradisionalis yang istimewa sebutannya. Mulai berkarir di dunia tarik suara sejak tahun 2000, tapi ketika album pertamanya yang dirilis di tahun 2012 lah yang mengangkat nama Elizabeth Cook. Kita coba dengarkan salah satu lagunya. Sometimes it takes balls to be a woman.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
4: Country Special Suara Sonari.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Satu lagu dari miliknya Bob Dylan ya, Mr. Tambourine Man ya, sudah tidak asing tentunya untuk pencinta Suara Sunari. Yang sudah bergabung, terima kasih ya. Untuk lagu-lagu mungkin nanti Dika akan hadirkan yang memang ada di playlist kita ya. Jadi mungkin tidak semua sesuai dengan request untuk pencinta Suara Sunari yang ada di playlist kita yang akan coba dikehadirkan. Semoga terhibur dan pastikan untuk tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
3: Country Special by Suara Sunari.

kami sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

89,4 FM Suara Sudari, You Light Up My Life. Ya, itu dia pencinta Suara Sudari, sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sudari. Dan sudah bergabung juga untuk request lagu di program Country Special kita di edisi hari Kamis ini.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Satu lagu ya, Jesse James ya, lagu yang dibawakan oleh Larry Joe Carson dan juga Gun of Dixie ya. Lagu ini tentunya berkisah tentang apa ya, tentang seorang mantan prajurit ya, mantan prajurit asal Amerika yang akhirnya menjadi seorang penjahat ya. Karena sistemnya yang bobrok ya, di saat dia pensiun menjadi tentara ya. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi di negara manapun ya. Di era itu memang luar biasa sekali perkembangan politik, ekonomi dan juga sosial. Kalau di Indonesia seperti sekarang gimana kira-kira?

0: say about 9:30. Drive safe.
1: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Nantikan program selanjutnya di jam 5 sampai dengan jam 7 malam, Sweet Sunset kembali akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari dengan lagu disco dan juga lagu reggae. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: 89,4 FM Suara Sionari, pencinta Suara Sionari, selamat sore. Kembali lagi Sweet Sunset sore hari ini hadir untuk menemani pencinta Suara Sionari. Saya Dika Tama yang masih akan menemani sampai di jam 7 malam nanti, tentunya dengan lagu disco dan juga sudah pasti lagu reggae yang akan juga akan hadir. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sionari.
1: Hello. I'm from the syndicate. I'm gonna kill.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan kembali untuk kali ini, berita olahraga yang akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari ya. Dan berita olahraga kali ini datangnya dari Timnas Indonesia, pencinta Suara Sunari, di mana John Herdman mengungkap kondisi Timnas Indonesia jelang tampil di ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF selama 2 pekan pemusatan latihan di Bali. Kurang dari seminggu lagi, Timnas akan memulai kampanye mereka di Piala AFF kala menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Senin. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Terlepas dari persiapan yang dilakukan untuk Piala AFF, John Herdman mengatakan bahwa pemusatan latihan kali ini juga dilakukan untuk mempersiapkan tim menuju Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Melihat penampilan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, publik percaya bahwa skuad Garuda bisa melangkah jauh di turnamen tersebut. John Herdman juga melihat peluang itu, karenanya ia tidak ingin latihan ini hanya fokus pada satu tujuan. John Herdman menurunkan hampir seluruh pemain lokal yang tampil di Super League. Ia ingin memaksimalkan kemampuan mereka di Piala AFF. Piala AFF bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus pembuktian para pemain sebelum berbicara di Piala Asia. Herdman menegaskan bahwa pintu menuju Piala Dunia akan terbuka jika mampu bersaing di Piala Asia. Ia ingin membentuk mental para pemain agar bisa berkembang dan target bisa terpenuhi. Piala AFF dijadikan Herdman sebagai tempat untuk berkembang bagi para pemain lokal. Herdman ingin para pemain selalu siap ketika dibutuhkan dan bersaing di level yang jauh lebih tinggi lagi.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, di setiap hampir selesainya perhelatan Piala Dunia ya, FIFA selalu mengumumkan daftar Team of the Tournament atau Best 11 Piala Dunia 2026. Setelah edisi tahun ini berakhir ya, Spanyol dan Perancis menjadi penyumbang terbanyak dalam daftar, yaitu 3 perwakilan. Argentina menyumbang 2 pemain. Cape Verde, Inggris, dan Norwegia masing-masing 1 pemain. Adapun ke-11 pemain tersebut, yaitu kita mulai dari belakang, ada kiper fenomenal asal Cape Verde, yaitu Fosinha, yang terpilih masuk ke dalam daftar Best 11, menyisihkan kandidat lainnya. Di depannya, di posisi belakang, dihuni oleh 2 wingback Spanyol, ada Pedro Porro dan Marc Cucurella, serta duet back tengah ada Dayot Upamecano serta Lisandro Martinez. Pada barisan gelandang, posisi sentral tentu diisi oleh Rodri, ada Jude Bellingham serta Michael Olise yang tampil mengesankan sepanjang turnamen. Untuk lini depan dihuni oleh 3 besar top skor Piala Dunia 2026, yaitu Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan juga Erling Haaland.

0: Sieber.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, lagu reggae masih akan bisa pencinta Suara Sunari nikmati sampai di jam 7 malam nanti, tetap di program Sweet Sunset.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menjalin nota kesepahaman dengan Preston Robert Teach Institute for Global Sport, New York University, Amerika, sebagai langkah strategis memperkuat transformasi ekosistem olahraga nasional melalui pengembangan pendidikan, riset, inovasi, dan juga industri olahraga. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Pemuda dan Olahraga bersama Dekan NYU. Erik mengatakan sejak mendapat amanah sebagai Menpora, salah satu prioritas utamanya adalah membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Komitmen tersebut bertujuan meningkatkan prestasi olahraga sekaligus menjadikan sektor olahraga sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menilai paradigma pembangunan olahraga harus diperluas agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Olahraga juga telah menjadi industri yang kuat yang menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan masyarakat menjadi lebih sehat. Oleh karena itulah, Kemenpora terus mendorong terciptanya ekosistem olahraga yang lebih terbuka dan ramah investasi guna mendorong pertumbuhan industri olahraga termasuk pariwisata olahraga atau sport tourism, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahraga. Olahraga tidak lagi dipandang sebagai sumber pengeluaran, tetapi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah terbukti di Amerika Serikat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara sun.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best audio station in Bali.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Bikin tempurannya kaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi 2 jam ke depan saya Dikatama hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari di program Rock and Breakfast. Di edisi kita hari ini di hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Simak terus lagu-lagu rock yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari bangun. Ya, kira-kira gimana dengan lagu Guns N' Roses yang mengawali jumpa kita di program Rock and Breakfast? Sudah bisa membuat pencinta Suara Sinari membuka mata? Atau memang sudah ada di antara pencinta Suara Sinari yang ada di jalan untuk menuju tempat tugas? Baik, apapun itu, yang ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sinari. Serta pastikan untuk tetap simak streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sinari.

0: Feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, fenomena semburan belerang kembali menerjang perairan Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Peristiwa yang terjadi seiring masuknya musim dingin ini mengakibatkan kematian massal puluhan ton ikan milik pembudidaya setempat. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli mencatat setidaknya 25 ton ikan mati akibat terpapar fenomena alam ini sejak awal pekan. Angka kematian ikan akan diprediksi terus bertambah, pencinta Suara Sunari, karena sebagian besar petani atau pembudidaya ikan air tawar di Danau Batur belum berani mendekati lokasi keramba jaring apung untuk mendata secara keseluruhan. Jadi menyikapi siklus ini, pemerintah Kabupaten Bangli sebenarnya itu sudah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada para pembudidaya ikan di sekitar Danau Batur. Himbauan tersebut meminta para petani untuk menunda aktivitas penebaran bibit ikan serta melakukan panen lebih awal guna menekan kerugian finansial yang lebih besar. Fenomena semburan belerang di Danau Batur bukanlah yang pertama kali terjadi. Peristiwa ini menjadi ancaman rutin tahunan yang memukul perekonomian warga lokal serta mengganggu kesehatan lingkungan.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, Come As You Are. Ya, itu dia lagu dari miliknya Nirvana yang sudah dihadirkan. Ya, sudah bergabung untuk request lagu di program Rock and Breakfast ya, terutama di Facebook Suara Sundari. Selamat pagi dan terima kasih. Nantikan lagunya, semoga bisa dihadirkan dan masuk di playlist kita di pagi hari ini. Berita pagi ini kembali pencinta Suara Sundari, kali ini polisi menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang merupakan ayah dan anak di Kota Denpasar. Mereka ditangkap anggota Polsek Denpasar Barat setelah menyelidiki hilangnya sepeda motor Yamaha NMAX di sebuah hotel di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat. Curanmor dilakukan oleh dua orang pelaku merupakan ayah dan anak dan telah beraksi di 12 lokasi berbeda. Kepada polisi, keduanya mengaku berburu sepeda motor yang tidak dikunci. Motor lalu didorong menggunakan kaki sambil dikawal dengan sepeda motor yang dikendarai pelaku lainnya. Pelaku juga mengaku seluruh sepeda motor hasil curian itu dijual melalui marketplace dengan sistem cash on delivery atau COD. Uang hasil penjualan kendaraan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta bermain judi online. Selain kasus di hotel tersebut, kedua pelaku mengaku telah melakukan pencurian di 11 lokasi lain. Dari total 12 TKP yang terungkap, 7 berada di wilayah hukum Polsek Denpasar Barat. Sementara 5 lokasi lainnya tersebar di kawasan Padang Luwih, Buluh Indah, Gatot Subroto Timur, serta 2 lokasi di wilayah Dalung, Kabupaten Badung.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.